0: teach you now.
1: And when you know you tunda na nyoy chaso ba tun shaks ke unao hena nyoy kwa ish pa jamoy na ende ba puyipi na o hena amba suko zawel da na nyoy na zawel ish pa jay metao aiso ba manyo kas na uya pa neko han na kuja na nyoy kwa ish pa jamoy na ende ba puyipi na nyoy Tahu iko es pasi mungkin bola gua cina uet tak jasa supaya mungkin kusi pa agit sung gua bapeu jangan mungkin gua gua bas peu c jasa supaya gua gua ba mbah gua nasi jangan mungkin pose na uet nanyo jasa supaya mungkin jaju kuch gua yak ju tali gua yak jak lagu ipan gua nanyo ju cime gua kan dini nanyo jasa supaya mungkin manyo jangan metau jasa supaya anda ja What's quite you know? I don't want you. I knew my new Jamai Kusha, which Pau, Jasu, but you want what's quite a chat, good message, my new Jamai, what's going on, my Kusha, which is cozy bound, draw a hand, and you do the one don't draw a wash, Jasuba, which quits no man is my new Jasuba Jamai, first pana, and the Bakahu now, and that's how I could then a new. Jasuba, well, I watch you a can of weather. Jamai, oh, you shoot, ja, Lucha, Anthony Bas, Jasuba, well, a tetana, yet quite suba, yet quite was, and a jananu. Wish by your nine, and the Bawala would be no number to go to well than a new. I was a handana, so I spawned spawning with you. Jasuba, watch you at you, and then I will number to go to well than a new. I suba with the Ukuba, Jamai, well, up, we wow, no work, Jemetao. Ma'am hina uch pa jamoy ay suba kahiyo na uwe gadyo Jas pa jamoy ay suba iwe shayak pa kahiyo na uwe hatana ente na nyo Chas chas pa jamoy ma'am rab yuwe gish gish nek kahiyo ma'am nek pi na uwe Jas pa jamoy kahiyo gadyo iwe shayak pa jamoy ma'am rab na yuwe gwes chun de na uwe
2: Uite uwe shayak pa na ente pa jamoy puywa na uwe tan na nyo Jas uwe chawanka iwe shayak pa na ente chacham hina unsiko na nyo Ichay metao uwe shayak pa kakhej Jamai, walaam hina unsi kau tu, jas pas jamai kahiyu bangga nanyo, wacu aku.
3: Aku hata wagen, aku hata wagen je, cukup snak kanjinyo zahehe, bayhin bay susunak. Kek sudah pinter, zahehe, aku kocok dan cuman je snak kanjus sah zahehe, hata wagen aja he, jep kah kano hata wagen mega wacu aku baga. Susun jasih aku, jasih no hata wagen, nama.
2: Jai metau na, kakej mieno honinyo, jamai cukup aku cunde ya. Jamai menjuga ya pagas mewane kena. Jamai bola ya kakek se. Meskin saya bicara ya wow, nanyu.
3: Kakek se. Asal ya kakek aga pagas jam cakap wow, saya ganja cina hoi tawa aga tu mawana. Kek juga nak ganja sahnya kerja. Oh hatan nanti nak ya kakek saya gan. Jauh sus nak jauh dah hoi tawa aga bukan pagas je bawa zaza.
2: Jadi tahu ni aku cuma ini minga ini cuma ini walap kakek Smith saya cuma ini minga anak ini tak cuma ini mina wah nak buat cuma ini cuma ini bodoh mewah nak cuma ini yap kakek ram mina wah jadi mak jadi ni aja entah ya aku cuma ini witu wah net witu mewah net jadi pas kahiyu
3: ni aja minga je baju itu dapat cahu macam bau lawan kaya nak minga witu main tawa kau semua nak ni aja cuma dah ya minga dah baju ni aja mak
2: ถ้าจะมิงก็จะวันถัดไปจะเห็นอะไรอยู่เหรออยู่หัวไปค่ะค่ะใช่ไหมอาจารย์ใช่มิงก็จะใช้วิธีสมาร์ทจ้าอยากว่าจะนั่งกระดับจ้าสุสโนให้ถ้าว่าอยากว่าจะนี่เห็นได้อยู่อีกว่าชูใจจีนก็นั่งอยู่มิงก็ใช้กินกินสูบวิธีนั้นว่าให้กินสูบมีนั้นว่าให้น่าวิธีก็จะไม่เท่าน่าจะว่าสวัสดิ์ค่ะค่ะใช่ไหมนั่งอยู่เห็นได้อยู่
3: วิตามินก็ใช่ไหมวิตามินก็หุ่นได้ยาวชิค่ะมิงก็ใช่เพราะนั่นสมัยก็ได้ยาเมงก็รับไปวิตามินก็ว่าหุ่นได้ยาวนับวันวิตามินก็ใช่ไหมยุ่งเช้าอยากเก็บเมงก็ไปวิตามินก็สนับจ้าวอยากค่ะแค่นี้ว่าไปนับจ้าวรับไปอยากวิ่งหามิงก็เหงื่อเจ้ายุ่งเช้า